Kolovosaya, Aropa ya paria kolovosa, Ilemba ya paria kolovosebe, Arapa papa papa kolovosayanda, Aripa la makoria talapazibe, Arola paye pre kolovosayanda, Arampa la makolovosebrestayada, Alibra.